awi nyoro soro kukurai bube janjo keneka mina au mina siga madu soro udube barake borolo sanfe nazaraka uku web imuris awi nyoro soro soro madala tuguni nga soro madala kasiga Burkina Faso bube jula so seko donku ukuroli nko sankorota au siraka shifi ude soro munu be barake nga udube barake walisa kasiga mauka nusongo ya deba walisa kasiga mau flake bali bela jile mbado kuka sega mabla yele la uye bara bele bele di uduka bara bele ndurima mwobe flake sugunya juma kase kufle anika nusondia kase kufle kadobo eka kunkunyala kase kufle anika dobo eka gele ya ukononana kadobo eka joroni miriala uduka bara bele ndurima nanzaraka uku komedia uwe imuris uduka bara bele kaseka maula yele bololo sanfe mafo kute sika maula yele kenka eti la yele ubila yele ba nebe sika yele sorosona au dansa bi vacances du mois kené kan obinu yere balité trop obinu yere ira walsa o kaseka do jondo ani ombe baroke katuka bara a nusontia a here a geleya anade gunkonona na